0: aja sabar gua babu. Hanya halera bakuri kena tawa tuju eh. Mena sauru katai kena.
1: Ada mana orang itu yang di sini berdiri tengah payu?
2: Ya, kini orang yang nali ini dia ni na.
0: Oi gua babu. Aku tak kerja korker sama free babu. Aku konsen tu kaya ke? Aku hana babu. Aku januar tu kaya ke? Senyawa maya babu. Aku tak kerja korker bawa.
2: Super.
0: Korker bawa udik ko pada uci. Udik ko uci sih ke? Aku kajam kanu ke te? Ro ro te gojo reo. Enro maro. Ada nanan te kain bungai.
1: Bauke?
0: Kaji miro, kaji me. Amau si sati bosaran bule lo. Aja maro andi te senang tanda tu. Apa lagi satu cara kita? Nem tosang aja aja. Kau merasa jangan bule te. Kau terjue. Nena aja uru katai kena.
1: Aduh, mana orang itu lo? Andi cakap bule te lo payu.
2: Ya, kini orang yang nali ni dia andi na.
1: Oi dia bau.
0: Aku tak kerja korker bawa free dia bu. Aku konsen tu kaya ke? Aku hana bu. Aku januar tu kaya ke? Senyawa maya bu. Aku tak kerja dorker bawa.
2: Super.
0: Dorker bawa udik ko pada uci. Udik ko uci sih ke? Aku kajam kanu ke te? Ro ro te gojo reo. Enro maro. Ada nada te kain bungai.
1: Bau te?
0: Kajim niro, kajim eh. Amau si sati bosaran bule lo. Aja malu andi tiap senang tanda tu. Apa lagi sabi nyerah kita? Nen tosang aja aja. Gue merasa jang bule tiap muruk kita. Kaji me, kaji miro.
2: Aku jangan kaji kita, terus kaji cuma kita. Nih kita anda apa kaji apa orang itu? Nanda aja orang itu sama apa kerja mete alsit.
1: Oi gak mau?
2: Mana lekang sujau kebagai kiki? Joka lekang sujau kerasa anda joka santi pun am dayo. Nanda cina apa orang itu? Jangan apa apa dayo nerajan.
0: Perida babu.
2: Anjwa abicar tensena apa nasriya? Jodi ini wa abicar kete bukan merau peuru ikan redo. Sena sama ada apa esota kai di me. Aturan ka kadi mayum redo ita kadi.
1: Bau de? Abu ya jawa bosta. Nenre marati andir cia tiulah sambo bano. Ina menti kadi itu nanti.
0: Aree niro. Ina betul sabo sabo kadi me. Tirdar naya kor gua makarin kete, hari ika boleh tarani param tiam senang tanda tau.
2: Baik ka, Marial, Char, Filter ka, Filmenam, Kirinya, Kirinya.
3: Ada bawa tak?
2: Liter 40, lupa 10 kilo, usir ya dana, bandar tu, Oscar babu. Tata tiang Maria, jasma laga ke daria, hoi hoi teh kadiye, jasi da poisa darkar. का एमकेटे आय आपुत्या चरमीना
3: भारित के सुनिए ने गरीब चासी बुलिए को ने संसार टाइम के दरकार तो बानो और सरकार का गौरव जगर समाजवाद राम राज्य हो बाओ नाय लोग को या ओते नहीं सामाची हो को बुले होती है चलो कना विदेश होकर आतंक किए थे अपना दिशु में अपन के राजा करे थे ऐसे नगर नगर दुपावाद चलाव
2: Jometia dana kaya nama sana, pinjam dia lidiya kacutta itu ne, heli mitra, nida di terpe lak poti bayi ne.
3: Ina mendo ayah sobat ke to kage, durbajjo.
2: Durbajjo?
3: Sarite, obang hoko amina, ada sabin tinta inta india. Ina mitra itu, onira karim kite, naik musulia, nelikan januar kodoh nito tayra nyerakwa.
2: Hei! Abin kota itu jangan kaji ayu mautan. Ina mete, ina badar, jangan jilu akring kita jadi pura hawa.
3: Abdul Landai kita sonye, hari ini tuh asun cukur otan. Di situ bano, apa yang kudu? Marut tuh jo hari ini tuh mau kau ikulira.
2: Kenapa tak kau mili?
3: Apa tak kau? Aku tu waktu asa kaku senang kira, sama dah aku senang tau.
2: Aku buat
3: aku kaji dokumen dari sekret tu mungkin dia, mana ini mido nantok patrin ho, paro ini pura banwa, hanya awan ira naik kira asa kelawakan.
2: Aku buat masukkan ni, bar apa dah ho kumpulai, nen disumbre chickena, bui keringa kenya.
3: Am Samsung jasa sunye, apa nung nelayan itu orang jaga ko esu kira, nama itu ay.
2: Aree unde, असल नाटक नाटक आरंभ करना।
3: असल नाटक माने
2: हम आयुम के जान लव बनवा अंतर इटा को निंदे चुगली बनवा।